wasahau wale wote ambao wanapatikana mlaani kadiri, wale wote ambao wanapatikana ngambo za Burundi, wote kabisa tunawakuta. Radio Maendeleo ni radio yetu.

Hapa bahari jana amekuwa mkavu. Hapa badie motongi bakarela watu gani? Hapa ni ba toto sana. Tole. Mama niko ba prince. Aya, hapa tujue bana kwa kwapi.